All Saints och Never Ever. Jag kan få abso dessa år bara 20 minuter eller att nej förlåt och den var Bazy Breakfast med Kärd Galia lokal till lopp till World Cup. Så vi ska byta höra propio lum åt nej och höra Motoli Leile LJ Argentina kontra Austria för sabata för Lashia. Fransa kontra Lera ombat för Hedas ta för Lashia och Kmenima Leile ombat. Jint labu zewċ lobet oħra propju il-Norveġja kontra Senegal fissa tejnta fil-ħodu u l-Ġordan kontra l-Alġerija għal-ħabta tal-ħamsa. Jina tibelħuni jem ċertu timijiet il-qatma pretendejt il-ħajr nexilom jarbħu l-timijiet il-li juma konsidrati bħala laqwa fil-dinja f'din il-World Cup.